kain bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi neki kain nagi kan aisan kelbam ne kiensi domonga bago ne kiensi jurunga bago ne kiensi olonga bago iding nagi kyongasi kilma taras awi

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel alandeng azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi wadain zaman lagi nama karing nama segalian sabak kersi asekerka nagal kuil alam sekalum saat kiesar berdui nasuun domrele aldinga sasongo pe kina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berekau ilaing nalong aldinga kuakerang aldinga dosi tulangage na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alam sing kalum in aldi kages paliti na kaskuiti kina in kuil duo na risikel ami wala ga sidu kwa wala ga jegila arang baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambelen na kakwel na ila belesi kambelen abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabun abajen arajaraba numa jundi

Bago ngala dying al dingan turumbule en turumbule kerek bas al dingan tulen kundul naki al dingan turumbule alia kis kundul asaki dying retili nandok al dingan kit sikundul alangis kingasi dora tulle rol alang kes kain utoa kerker ka kwang indio ang nuwo al dinisipia kwawe kwasi ba kien wata ini nan kien wata ditin ini a kien uton ditin ini al yien kawe na kila uton a sigal ore nga kerngan kwa askan kila uton a al ore toginge namas asong a kidain aldingan torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain asan kila utonga kerkerka ki kit al kainge na kit al kayage kila utonga dio al kainge nama na kit al kayage ba kila utonga dio al ki kau dik namas aldinga ge na aldinga asa orre detininge bas ila orrenge delin ila orre kwa el orre kering kwa askalamba ille awzi jawli na kila aldinga ndiu nama ila orreng simeke wala gari ila orreng tariki na nama dile tullen karek naskir kam leanama surungas sikimu ida aldi ay kwa ila bayyei al kwa inkaming agud na namang namamarang dok si kwa kengang aldinga kawulong adingang alansi kikain kerker ka.

na ottogal namakwel alansi dudigin aldeka nengriya Ezra Israel aldi namassa songa kurai na namakwel alang dengin asnga songa kirsim na nama aldi elain kirsim asalite dogundi deng aldi elain na Israel aldi sa songa kurai nama elain nas ki jonga songa kau bere jong ila nama ilong abas dain tinne wala gal dain zaman agini den sabasi namas gal asi kerka ila si nama inkari njong nagal kwel alansi alansi kalum Izra kie Izra ba duwi nas uundum brele aldinga songa pe ki nama kwel alansi ken aldinga kelasi kerkam ki dain bele ilain na loonga dingang orenga kerngang aldinga doksi tulenga ki ka kwel kwang bele kwang aldinga le ki kwel alansi in kalum in aldi ka gis paliti ka skuti ne ki na in kwel duo ri itsi na keljami wala gal jegila wala gal gis du kwa alamba den aratulen jarang ye ila du ay beleng nakam beleng naka kwel nakam beleng ila belesi abakela jingu nyet jingu den ara jaranga bajabu na ba den ara jaranga ba bayundi

na ki li te nama ide kara sa wu in alwo in kwasa Israel si nyini namas ide kun ide ide nama Musa nama uringan wong yengi illa ali kenga madinian wong abun ton ni uringan wong bi ide diyan abu dok nama mas uringa kenga bunga kengale sarale nama puwonga pugo dik wong pugo kenga yani wong kwa nama kere nasisi kalmole ide wong kwa nama kage nama meregage nasisi kalmole yenama kwa al ide almat utung ulmai dayen dio Musa alba jegila yal jegila Musin dia kengal utui busin dia marang. Ile utu al kengal busi asuo utu ina ke na ina silongit na utu. Walagal busi asuo ilo Musa nama in kwa alang illa o na in erisi in repriyesi egil. Ina mam kwa alang o na ila utu si egil al ke na ling nangal busi asuo ilo. Bus ang asuo ingelba. Ina mam kwa ina ila in priyey na bus asuo ingelba. Uo alba jegila na Musa ila. La irinyanga alang jegil wo namas yesi terifia busindio ide wo namas terifia Musa namas inkwa nam wo namas inkwa ide

na in wuo al dieng wo Ibrahim woi na gis yeng in angal na ai kiria ka yangasi aising and in Musa na mas wuo sing kwa na ka abaila yu diele na si yangasi mwa algi kasi die wuo adembia alang elne bingasi ini arang yeng gis angal die wuo ilasi ai kiria ka aising wuo na mas Musa sing kwa ka alba ka ang in alba yei alansi gi wen kwa si yuwa wo ding abba Ibrahim wo yusbin wo na yagobin wo algi kasi adempia diele na king asa na kin asa queen konage nama namasing dini agi de dok alan kwasi long asan kwasi longetia jo na kwa apangasi yis nas jwa ide ding abang wo Ibrahim wo al inkwa lo bilo abaka ang yen alba keng kang nas kingasi jan ide alagis bingasi riit alagis bingasi enga masiringa riit alagis bingasi enga masir ka ingis angil alangi bingasi masir arang nas sur kerle o suru asabora nasun deke ke wonga apanga alambas el kamia lea ji namakwa apanga na apanga na Izraelanga ntubunga. Yonas injwa al gis remingu kinasi. Nkwa alang soga. Mwa kilingu sara le na karama krang. Ka asa alum masiringang abu. Alam bayi yundi. Aba irsungu. Aba iringi. Namo wong dendonga kakire. Namo wong dendonga kakire irija. Wong namas kwa. Namas kwa. Naka alanduin donga kakire a. Namasiringa si iri a. Namasing. Yangasi pirye en ya namai kundi anabo liana liaka namasiringasi undi na kweli alangi bingasi ndia anabo kin kwa abagi bingasi kundi alambo alangi ki kona honga honga kundi anabo ya namas kien barangasi angal alangkien watanga nyetin akundi aba kien juringa na kien

naaytee nama hine kaariŋ namagal azigir kela nas dayin aldi insi tobun kare na dok asan in kalum yin aldiŋa asa kaw asa utoŋa tulleŋa diyokeyin ne kila utoŋa si nama kuel alan tullen si kel kam na dok albas deŋ wolle tullen kel kami liya

Aisa Asikir Dogbang War Banden Arawa Jarang Na Dog O Nas Dain Dain Belen Aldinga Asis Tulen Kelkam Ilain Alansi Kain Aldinga Ayungawa Na Dog Asang Inkalum Aldinga Di Asasa Songa Kurage Nama Ilain Naki Kwel alansi asina songwa kau. Na dok asayin kalum. Dinendiyo kwa bekwa. Albaskiyen watana keyin. Marang kwa kit alakiyen isi kundiye. Nijunge. Yelea alba kwa ngese kawe wala gal. Deyeng arra akyari ngalewa. Nama kila kwa ngese kama kila kwa sekeri kulitia. Nang kotenga alang sukomia. Dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga kau longa dingang na baski tsi kau asa tulenga ge. Dien diyo ri tule kiwi. Nama elaini asa kwa kerengan aldi kau. Marandok namas inkalum Dewung ada jundi walagal, dewung utang jundi al mawale sinjunga. Na ete nama enakaring kibuang kona, alikinga sepia nama galas kerkela nas.

bella bago kain ala wala kain gel jam kwa ndan barnamij bileki mitille na dan barnamij bileki mitille kereki bas aldingo kundul alangis kingasi palel kitar kain gena kit alkain gena na ete namado kuel alansi aldinga dikela ndan barnamij bileki mitille wala gal alansi mitil dikela nas pali ital tulay dain barnamij le na longa dingan kilo si kwa kenon udo kundul wala gal kiyan aldinga nas kawaran zikai kerkel ka

na ete na ma da metil dikke na kwela nde en question na ma en beleng lompi kingasi gi jundi na kolu in na ma metiri na kwela nde en question na ma en beleng alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi top nas adden nas adden kawe alangi kingasi kanji tangay ra mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jey majamba kes birgingo yekwe alangi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas ki jungwanas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nejien kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin diyo kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tarija nang ning kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kinyasa kwa alanka lompi ba bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kinyasi namas kain jitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas ki kina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama dieng ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimin. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinyini. Lompi kingasi ki kuro ki ini alang kalu na den arra kerengel na asang jim kang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jirgimo kang. Lompi kingasi di kuro kit ini alang si jolu na arra yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang den arra kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting arra kerengel alia beleng. Jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basing jauli jitin tas kitulini. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu. Na deng arra kerengel, deng kwe algis kingasi kuro kit undul, algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil. Na deng arra karang, deng kwe algis argiti alang sekei. Walagal alang se yeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain udonga jitang yoyengi si kundi. Lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi ki kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesis yekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja ne jayim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayima zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

lom pingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sasongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kemper jenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba ji jua kwa gal nina alba ji juel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kwen nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalwa na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo gi lompisi buldun taga anjaramba yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kital tolange alang dien kwele ajeinga ba.

aboji gwel alang dinzur si ditangale karajawi alang bas lomping kwesi yin nan sing dengu din jawle yin lomping kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lomping kweng tulangasi king udonga jitangan jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lomping kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lomping kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon to lenga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon to lenga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkuin kwe si jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwe si se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it

Bago wingala dying al dingan turumbule en turumbule kerek bas al dingan tulenga kundul naki al dingan turumbule alia ki kundul asaki dying retili nandok al dingan kit sikundul alangis kingasi ndora tule rol alang kes kain utonga kerkerka kwang indio ain nubu al dinesipia kwawe kwasi ba kien wata ini nan kien wata ditin ini a kien utonga ditin ini aliyen kawe na kila utonga sigal ore kerngan kwa askan kila utonga al ore toginge namas asonga kidain aldingan torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain asan kila utonga kerkerka ki kit al kainge na kit al kayange kila utonga diu al kainge nama na kit al kayange ba kila utonga diu al ki kau dik namas aldinga ge na aldinga asa ore ditininge bas ila orenge delin ila ore kwa el ore kering kwa askalma ille azi yawle na kila aldinga ndiu nama ila oreng simeke wala gara oreng tariki na nama dile tullen karek naskirkam le anama surungas sikingu ida aldi ay kwa ila baye al kwa inkamugut na namang namam marang dok si kwa kanang aldinga kawlonga dingang alan sikikain kerkerka.

na ki li te nama ide kara sa wu in alwo in kwasa Israela si nyingi namas ide kun ide nama Musa nama uriyan wong yengi illa aliye kenga madinyan wong abung tong anu uriyan wong bi ide diyan abu dok nama mas uriyan kenga wonga kengale sarale nama pugo dik wong pugo kenga yani wong kwa nama kere nasiesi kalungole ide wong kwa nama kage nama meregage nasiesi kalungole yenama kwa al ide almat utung ulmai dayen diyo Musa alba jegila yal jegila Masin dia kengal utui busin dia marang. Ila utu al kengal busi asu utui nake na ina silongit na utu. Walagal busi asu elu Musa nama ing kwa alang illa o na in erisi in repriyesi egil. Ina mem kwa alang o na ila utu si egil al kena ling nangal busi asu elu. Bus ang asu inyelba. Ina mem kwa ina ila in priyey nubus asu inyelba. Uo alba jegila na Musa ila. La iri nyanga alang jegil wo namas yesi terifia busindio ide wo namas terifia Musa namas enkwa nam wo namas enkwa ide daki ala ajel namas enkwa al di sandal jabung illa lo alaji jang al di sandal jabung nakaraja wo loy ya lo alji jang al wo loy liam namas Musa si enkwa al wo ang Ibrahiming wo nang kwa kerngang wo ang Musa ide namas sur jula ya lo kelipia piengi alang wo si jagil ya ide namas lo kelipia alang wo si jagil namas sur jula wo namas inkwa ka al kuing kwa si agila nasa songa tabanage ide Mesir ka al king kwa la kel ami ka wel alang yang si Mesir ngang dong arang nang imburu le ide wo namas Musa sere sungen darang Masim kwa ye alzakem kwa mbele kelami ayal kwel alang kila Israel si masinim buru rang nang diyen don rang. Nas buru itle o alang yeng tullen kol buru al dele bora nasundeyi ke. Nasalu eleje aso buru bora ke nansi nasundeyi ke. Diyen bele duile pao. Diyen bele al duile pao. Ka alum si masininga yas kikitia nana jo nas Masringa si nas kuing kwasi masir yarang. Nasungwa na yi alang jangwi na masir jangwi na kuing kwasi ite diyo yarang. Musa namos uo si inkwa naka ki ang alam masir o ni ki inkwasi masir arang. Uo namos inkwa ka al kigikang na in al yei nas empaleti ka al kigikang. Alang jo na kuing kwasi masir yarang. Abas ji kuen kwasi masiri jaranga baji kuen kwasi masiri jaranga Musa nama wosi nos wosi inkwa abaka kin kwale yu nas inwa al ka algi kasi wo adempia alangi binasi ine aran ine masir aran

na in wuo al dieng wuo Ibrahim wuo na gis yeng in angal na ai kiria ka yang se aising ah. And in Musa na mas wuo sing kwa na ka abaila yu diele na si yang sing wa algi kasi die wuo adembia alang elne binga si ine arang yeng gis angal die wuo la si ai kiria ka aising wuo na mas Musa sing kwa ka alba ka ang in alba ye alang si gi wen kwa si yuwa wo ding abba Ibrahim wo yusbin wo na yagobin wo algi kasi adempia diele na king asa na kin asa queen konage nama namasing dini agi de dok alang kwasi long asang kwasi longetia jo na kwa apangasi yis nas jwa ide ding abang wo Ibrahim wo al in kwa lo bilo abaka ang yen alba keng kang nas kingasi jan ide alagis bingasi riit alagis bingasi enga masiringa riit alagis bingasi enga masir ka ingis angil alangi bingasi masir arang nas sur kerle o suru asabora nasun deke ke wonga apanga alambas el kamia lea ji namakwa apanga na apanga na Izraelanga ntobunga. Yonas injwa al gis remingu kinasi enkwa alang soga mwa kilingu sara le na karama krang. Ka asa alum musringang abu alam bayi yundi nabu. Alam bayi yundi aba irsungu aba iringi namo wong dendonga kire namo wong.